0: amondatu atuhanike mupulani wanje mutakambi yeah
1: kuja nakuimba mbiri mukoto apako rumwe inoirongondoro kana pako
0: yeah
1: mamwe vaza kumuva nduwa hevita uva hevita murumende rumbira nje nomora yongoze ngai no mamwe vaza onero hambondatu imwe
0: onela hambondatu imwe
1: ombari oine ondano
0: ombari oine ondano
1: hambondatu imwe
0: hambondatu
1: imwe
0: hambondatu oimwe ohamondatu oimwe wase nyambulete ongapi onela mondatu imwe kame amuda mutono tulikamepo
1: yambuleta onela mondatu imwe
0: yeah
1: ohamondatu imwe
0: ohamondatu oimwe
1: omuvyu ombali
0: omuvyu ombali
1: ohambo mbali olondatu mbali
0: ohambo mbali olondatu mbali oyambuleta ngwi
1: yambuleta kabo
0: yeah yoe kabari ulibona lambda tu oimwe ohambo mbali oine ohambo ndatu nela ombali olondano mbali mepako ilibona lambda tu oimwe ombali oine ondano ohambo ndatu oimwe ohambo ndatu oimwe opumatiwa nambakacho ae eshivango kutithira mbanga ndumuhuka muhuko mnene ngunda neyo ndonomore yamana kodo ino ndonomore kapi
1: Inonomura hambo ndatu.
0: Yeah. Muno maumbure shimuno wangaru neno ye. Kwa ambiku pe okutwiuliri. Yeah. Na kwa kushangai norumu mbiku ethena kako. Oratio.

Komukaru and Bora Investments CC. Jika ini tahu yung gurabe ayo ocha A Plus Strategy Consultant. Ya chida chirunga. Ika ini tahu yung gura mumbi mabi kongore remba. Oma changi thiro ngechefa. Oma changi thiro wowi ni woye auhe mumwe. Oma tunino ututu uto ye utunandengu ututu no jinano ngechefa. Otutu uto meri ene ni kithiro oma thutiro uchicha murongo johoro mende. Oma hongero mongechefa. Nangamwa avihe bino china no vichituabe ngechefa. Konjivithiro nyingi, tonongo de kuchida chirunga ponelo hamo ndatu imwe. Hambo umo ndatu, oino hambo ndatu,

0: Si pun lo di sana, ah, lo kombinasi nang jente pun cuman. Aku je, aku dah muda tu ni bina yo. Iya. Ni kampung aku sih mudah mudah mai ikut kuda France nanti. Nanti macam tu ni jatuh dari.
1: Aku ya pasi ni. Iya, apa mana? Om yang ini kelihatan bambe. Wah, karena nu imbirah mandatum. Om yang ini gelar nama sih nu imbirah mandatum. Om yang ini kelihatan alanda. We Hindu no, we nu imbirah bombari. Hurricane nu imbirah bombu. Om yang ini Gosmani Dembele imbirah very vita nu ne. Om yang ini Michael lah we Hindu Spain lah. Nu imbirah vine. Julian uno imbere wa Hindu Mexico ivine Jude Bellingham imbere ivine Venice Junior ngo kujawai ne unjira tole munda mune imbere ivine ya ona Ismailia sawe Hindu Senegal o imbere ivine omurari FM beambo
2: I hello ndangi jinene mwitande ko korotio
1: aha
2: ete batu ko nyomushanja mi batatonga mapumu po muriro nga batu kuratene korotio Upo na imu mtu nino magiu ya nangie jinene matu hagu kuratene horende last po kuma tunju
1: Okay, muhuka.
2: Indora muhuka.
1: Oh, pote kae seni nanu. Okay, peri nawa. Ah, oh, ne yakaliru ya uli ya tano ndio ndito. Ukushu ndino ndikana tusha muhuka. Kwehepa. Tukuma uyenda ujitibi mpo muhuka hapo. Omurari, efi, tuya mbo. Epo mbiri muhona nje, Wara washa na shiru mundu wanje. Okwepa. Amurari FM tuyambo. Tuyambo mwana nje utuku weya. Mwezani ulinawa ulinawa. Tumoroka kasho.
3: Tumoroka kwe hewa miti mana yupo erare na watu.
1: Okwe pandangi ushe mwaka enda puno murari. Halo. Beambo. Tuyambo.
4: Halo yewa uwa o.
1: Iha. Watari reore.
4: Mbapura tene yungu mbatu nungu ya meda pura tene kwa lati yombo.
1: Ok, hino kushuwa alimundu watati hineka shuwa. Nandushi mbaka wamuwe.
4: Mika kutapura tene na kutapura tene kwa nungu mbari kwa lati yombo kwa lati yombo. Kai, hama huo mutima toa, kwa hama mutima na vio hito kakari, kwa hizi mwono tero lanje chami, kwa hizi mwono kwa moroko. Ya, mereka memang ayo bantu kami untuk berada di kepo kami ini di rumah konjen yang boleh di rumah ambulan kami ini memang ya. Oh masa kami dua tewi di dalam kami juga putu di mana satu cara kerja apa saja. Orang saja apa mai ujub ada kami di mana pun.
1: Oh, France nje hapa mayunju pune hino kushusha mayunju pune pothea kura mambi kutarele mtu meka ameshuwa mwadho minute mbali nao kusha hapo no wandu maweka unja kune ok mayunju pakatiko spell juma no spain
4: mika mwajombe juma na spain ambo nuu hilo na yungu mbato nombo uli ya webo kwa anja jina anja France na kuiva ankaru kwa uli wafaina na kusha Kudemiru yang berbunyi mutu pagi malam hari kan bapa bayi kau kan lagi kau kira lah, kau mekumbung kau bilang jauh, dah kau kumpul kau bilang.
1: Aku show masa Argentina mai kapital kuru, rumah sihir masih ada kapur rukau.
4: Sihir rumah dia pergi lagi nak kau kan jual saya nak bila kan? Kaya ni aku nak sini nak jual jinak kau kan?
1: Aku apa?
4: Nampak
1: nak ni perlu kau jangan. Aku apa sih ni bodoh? Tia gurongo zembali uropo, tia ndatu tikiongurowa, tuka utewea ule muhoka. Mwana ni ulipu na edhenunga na shakako, tuwali pa mwembo masha, ungu waji muheri po yungura. Omurari?
5: Eee, mwato kira rukwa.
1: Iya, kako tulino walika mwona?
5: Eee, ayemba kutoka rukwa.
1: Aha, ungu waji mbira ya mwembali?
5: Ayee, mimba cha hivari, ulio moroko baita na hivari na nguari.